0: más información, más. Éxito. Éxito.
1: Acapachat Naira Cataluja, Chicancha Sipjañaniwa, Éxito Noticia Aymara.
2: Éxito Noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yatia Winacampi, Amui Kip Awinacampi, Arus Kip Awinacampi,
4: Arus Kip Awinacampi.
1: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Karanta Pjañani. Kamina kana sarant takchil kulya kana kaut kaut qina kana mana kampi waitap kasina ma kani cham hil kulya kana kana ko kama ta kaut qina karo arunt tap ka punta hil kulya kana kaut kaut qina kampi sarant kasina ksat ksata chika kasina hil kulya kana getio na kampi sarant ta kani cham mana kamp kama ta waitap kasina ut kaut qina kampi Serent tapni karaki anicha utkoito kana kampi kham wai tap steki puni hil kula kana utkoito kana kampi chikan chikasina chak kuma serent anyana kabil hital wa kanta tina hil kula kana utkoito kana kana serent ta karaki Eur chak kuma wai tap anyana mana kampi serent kasina chormi dija Ta kubishurun kasina na irurna kama kip kipana katai pisata paksin kasina. Hil kulakana pachasu rusan kiu hala kipara kipaksina kasimana na kas hil kulakana ka. Kuras kuna jiwa sakuma saran tapka kipuni nyani. Na irar hil kulakana ka kupe kayun pichil kinta nyana ka na irire. Oro okturi paksin kasina hil kulakana ka. Eur chak kama saran tanyana mana kampi waitap kasina. Aki sar tanyani hil kulakana ka. Kau itu kena karo perintik kasina.